0: seperti ini jangan aku komen loh ya
1: wah
0: bahkan anak nggak mau program ah apa ini belum juga naik di loh ya masih punya nggak punya makan nih nggak ada yang uang yang punya makanan masih nggak ada kumaran lagi jinji punya makan di kamu loh yang nafar mau ini mata tuh sega jadi dia aku nama jual loh pada nggak mati mau mau kau sih Yurichi kuri yuku nakuna aare ari vivu aare. Tara vesele wa pangana kundi jita ili kia kuiva achu ma mdibu mweni.
1: Makultu anango disaona, sapita seto ora. Atee disaswe zora. Halimemu hei hei. Anapiana lira njala nada basi. Ora sao. Tangbanji. Ini nukumbunyi saimu ninga pastori. Pipi kuchite katangbanji.
0: Mwurungu kasambaye na antwaji. Akadarok nak buat apa? Ia fitnah dia nak buat apa? Kau tidak buat apa? Caya di bawah baga pasal bicara ini dengan sombong diri. Aku nak buat apa? Dia malah sosial. Kancar. Jadi kita gereja dengan tema aje. Aku akhir jam tanah kau main gereja. Tapi durar mudi jam. Kamu nak bantu? Ana uang kau beli sih kau bangga sekarang ba? Babu kau. Babang terapu gereja masih kau gereja mulai. Barang kau pilih buat apa? Pasal ada di sini ada. Maye ta virsiko pambuka ule so atapindiri virsiko kura kutia aterezim na manungo na kubuka basi. Agora nangu kutia na onaonga jizini. Bito nendo nendo nendo mchema. Mbisa saa kada mtu hini nanti mwanga pan. Ime nanti mwanga kwenye pan. Paikoza nanti mwanga. Ndi kada mwanga nanti mwanga.
1: Alright. Chacheza mbu ya ngwati. Na kutimwe makama ningi secheza ndianji sepi tapantokozi brisu ndapitiriza pangono na makani para kutitikuwa ni secheza.
0: Brigadu kwa etambo.
1: Na ndirikira mbiangwati. Na kutiwata kwa tambo nzizi pangono ife secheza.
0: Takwatali nziza te mzanga nsine akundiwizi akundiwango. Kwa teja te mingaragi njachi.
1: Chisuo na nyamatanda.
0: Na ndirikira. Nandrekira ini kau puna pegang mengaji kau puna mayoriza mungkin bapes di kerja cium jawangga. Na hari ini ni akan dijual hari ini mengenalno mungkin makan naene mabas sebelum segol. Tetapi mabasa mungkin di kerja cium segol. Berikan nandrekira na utazar mengkaji depan tokozi. Nandrekira ini mengenal jembaran di kuar. Mungkin makan naite naite. Mungkin aku tak tahu.
1: Pak kumali sazina ni mumpu.
0: Jinanga mumu ni Jose Francisco Ngwati.
1: Takutambia Ngwati.
0: District ya Tsimatanda, province ya Tsofa.
1: Salani mwadidi tunaonana na siku ya Chimbia Ngwati.
0: Brigade manungu bwi.
1: Brigade ndife brigade.
2: Mbuya tambo.
1: Mbuya.
2: Ini ni ndatambira samba jinchini wangu.
1: Nani baba?
2: Samba ya tumwana baya sulai. Alonga vika muvunzi kuna mbuya tambo. Pabozibene na mbuya Sergio. Alonga zinanga ya mumbu. Ndika maa anayekoza kulonga zinanga ya mumbu. Ndina mpasa credit ya 50 metika.
1: Wa!
2: Zinawe ya mumbu.
1: Dikirane. Ta tambira mulendo apa?
2: Aha.
3: Mbuya mbuya mbuya tambo.
1: Mbuya.
2: Mwaza mwafika machibesi ya didi.
1: Wa.
2: Atawa. Atawa. Atawa. Atawa. Atawa.

0: kumakulu mkati mwino provincia Sofala da kuti mufunda mtako da sumula itisu kuti nyumba imwe ya chaka kunyukutuka kusala ngorota muposto administrative mushungwe mu district lokashibabava kumuterero ku provincia Sofala tanangawe itisu kuti chivaringo chimwe chakwandanisa vatunga miriro vantu vakulamala zvizurano zvikaipi zvotongi nonyumba kushuza shwiro jom provincia Sofala varikukumbira kuti vanyakulamala kana zvigono zvindikana kuleremechwa aya no amweni ndona aita masoko edu Rogerio Matralha kumchini jombepo José Manuel kumakwengweneja nokumachera mdenga
1: Sofala no masoko ayo
2: masoko matsva anosumula zvinoitika muno mprovincia
3: A vovó está a cozinhar hoje.

0: Manungwaji Junior, changanyu lukuchangaza.
1: Nzabidwani sakumela kujapa nyumba panu madobingo nseni yafu. Na lota na mpunga wadidi sumana nseni. Pondo usagwandiwa na kutali kakama.
0: Mwela ulawiri. Wazuko merona?
1: Shi, sida komera. Wakoma piringana siku zinangu.
0: Nditanga maza adeke ni mwenemu. Maza ndi pia kuja pia anga pikuru. Pikuru pia kufunika maka.
1: Pia kuja pikuru pikuru. Dininchi penepio.
0: Dunyo mwenye mwanga kufunika Junior. Ungaja masuma na onsene. Unakara na mpavu. Pondu na ungumi wadidi.
1: Ha? Mpiadiri kundipaza pondu.
0: Ndapiva. Ika mpunga pangono. Pondu na unyomonyo mwanga unakomirwa na ini. Wanga wa muntima. Chita ningeni pano. Ya majero kuzipa na unyomonyo mwukukonda nensa. Pondu kala wakusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru kakamwe, na chifunanu chikuru.

0: Hey Saidi, wazo masoko macha. Fafanya kupakisa maredi mushkitera ya kuda kutanga. Ndijona, zvino shandisa kudini huendo huno.
1: Zvino itenga kari, zvikwata zvohome, zvino zohamba muzi ngomuzi. Zvichinyorera chinoka mapelepo, zvokovanisa maredi mushkitera.
0: Zvakanaka maningi. Atidikani kuenda ntambo, mara ndivunje ijuma. Tika ashira maredi mushkitera. Zvichine zvote ndodikana kuita pakutanga.
1: Muvunje wakanaka maningi Saidi. Tichiro tika shandisa redi mushkitera. Todikana kunika pamvuriri. Kutupunguke mushonga, tikapeja, topa kaika mumba, panokama kana kutibonde.
0: Ah, ndazvizwa. Ndakuzivisa vanyachigarisano vangu kuti nchiku yokufafanya kupekisa maredi mushikitera, vachabuda pamuzi pomwe nokujija kumashandisa. Izwanyi mpungano. Garanyi makangwara, fafanya kupekisa maredi mushikitera, ya kuda kutanga. Zvikwata zvehomi, zvinofamba muzi ngomuzi, kuli kunyorera pomwe nokupakisa maredi. Unga ashira, siya nchiku yese pamvuriri. Ukapeja, upakaika ushoni. Vatai pasipavo. Redi mushkitera, inoponesa upenyu. Kunyangwe,

mzukuru wangu bunga ijani ashira mchongo mijongo msabdura kadaluari tambaye shakanaka numkaju wako uwe dona shibona tambanyo shakanaka ibaba ndaguma zinalangu runoti mali jompa gani.

0: anya kuva radio Mosambiki ifana nkonde misangani tafika pakati pano nzidzi nokonono nzidzi notivemo impano nkonde chipembe cha misangani dzina ndi Jose João Antonioki kubwera kudabwera nzidzi nokonono ngabwera ndakheta ndabwera mbuna nzanga nzanga kwa kulonga dzinako
1: ndimweni nzanga ndimweni yakuva radio Mosambiki pandzuno mukadidikira kunchira mbwe ndafika twere tiku pasireni programatu ya nzwerero ya misangani pano pa RM ini zinanga ndini Shane Marquez Zamar kunai mwansene tambirani mkono madyo
0: ndi mumwene nzanga ini pano nkonza chipembe cha misangani ndini pano Jose João Antonioki mindiperekera khundi na Shane Marquez kuti mutive gudu kuna TV mudzidzi nongonono anatipatira michini ndi George Baru ife mutatu mwathu ndi ife nafinaita chipembe cha misangani pano pa radio Mosambiki ndzidzino wonsenu una TV nzanga tabwera chipembe cha misangani simure
1: ndi mumwene nzanga pandzuno ifiti kufika na programatu misangani ndi azinji andu akatidikira kunjoku akatilanganira kunjira mbwenyi pandzidzi nongonono tepa tafikadi towera titumburuzi misangani idatumirefu na mbumba pambutu zizinji za kusiyana siyana maprovinsi ya Sofala, Tete, Zambeza na mbutu zinangwa na kaa ntiku zensemba tivesera pa inu programatu ya misangani pano pa RM
0: apu na nsangani kwe kunditombi yanga kuno
1: ndi mumwene nsanga indi na nsangano buzi hapa ukulongera kuti mapira asabwera pale pana nyakulima mapira asabwera pale pana nyakulima mukuona tu nsangano no tingafuna kutumburuza tinapasa njira yanji kuna andu kuti mapira tuwera bwere pa nyumba panangu bambaya panangu matanga pasafunika oni paone kinyakulima pepo panga sweka nyakulima pepo pepo numuzeni hapa ife ngaku piona tai nzanga tina tumburuza ta nsangano
0: chakutoma aditipasa nsangani mbani asakapa chipati
1: my candida Antoni Jimu pa Nyarishonga province of Sofala
0: ndi mumwene nyakuva radio Mosambiki nzidzi nongonono misangani ina mbumba mbumba na misangani tingalonga pano misangani tikulonga misangani buka nkati mwachisa nkati mnambumba bibwera pano pa radio Mosambiki nsangani nongonono ushu ngabi chintu chinabwera choka ha ngabi chintu chinabwera chokene pa nyumba ngabi ungafuna chibodzi na chibodzi chinafunewo usafunika tani uchipatiri basa ungachipatira basa chintu chadidi chinabwera ungachipatira basa pyonse pinafunefi pile peni chibodzi na chibodzi chinapatira basa pinafunefi pinabwera pa nyumba peni ufuna manga nyumba peno funa chita kutindikane na chakudya chakudya pizinji pa nyumba peno ndikane mapira mazinji mapira manga mazinji bambea wazinji safunika tipeleke mphamvu watu kwenda kumunda kwenda kalima chibodzi chinalimefe mangwana ngabe kutitikanisa tai alonga anthu atani alonga tena kulwa kale alonga vi padza ngabe tikanisa mbuyachi ungeilima padza ungaipata mbwe na kalima mbuli mamunda na padza ili dapatiwa manja mwakumuli pia didi pinabwera pa nyumba pako mbwenyu kwa kakwe temperate na matako una krambu temperate na matakombo chinchimu cha chonse kinafunewa kabibwera tai azikazinji antu asadzalonga kuti wa kadi suku a manuranji nchiro kulapa peni tili mtende kalonge sulo amanirwanji nchiro kulapa tende kalonge pizinji tambwa chininji upoka upoka usatabusa mbuyachi. Pinya mapionse ni pia chemereswa. Tendeni huku. Antu kuna andi leru kuna banja. Iye nye kwenda kubanja kuletai. Avindu kwa nikadiverini. Inipano ndinatani. Munga bwela munga makundivera. Inipano munga baha kwe kule. Muna bweza nipangambu. Kwe kule antu hapaswa michira. Hapaswa makutu adidi. Anu kupaswa makutu makuru. Nunga piseru. Ankondia nzo wawo. Afi makuto ndila kutema na manungu wako wadakula haa. Makuto ndila kutema mbani yao. Mbapo sa michira. Wakula, yakula hapa. Inangu idara hapa maningi tae paka nakati nakati. Mbwenye suku na suru. Na pina kule kunda kwekuli. Hanyimwa. Atani amaniwa. Amanwa nchira. Tangwa chininji na upoka. Tinga kanga upoka na kupata basa. Ngabi chadidi chinabwira ngabi. Tisafuna kipeleke kitipati basa. Ifi tisa kapitronga panu paraji Mosambiki, peni marokutora nga kapa basa salonga, kutiabali kunja kwacha, mbatipateni basa, mbozi na mbozi, jojisi kalima, kaluma pali panapatie basa pali. unga jujesa kalumba pale panapatiwa basa pale ali anapatiwa basa ingamala ntanda anakupasa santoko penu ndi base munda mwako iwe ngabi lima mbukonda mbukana chanti nachopwa pepali chakuina ngabi unapaswa chintu chako na mpambu zako zilichopwa pepali ngakaluma mapira manga kumala kwa chaka mapira mango naona unachimwa naona panangu mapira manga kutoma nzwali ya kutoma panangu naona nzwali ya chiwiri anongwa muropi pepali safunika tipirekeke nsangano udonifunze wenzango huku ndautoma tepu kunga koma kusoko luku linobwerira pondi ndulu machi
1: ndi mumwene nsanga ini ngati mizirafi na mafala nangu tangwi mafala nseni hapa makwanisa kuafikisa kuna hali anthu kutiva panzizuno mwemu ndi mumwene chanseni chadidi twere tichikwanisi mancha mwatu twere tikwanisi kobiri twere tikwanisi chintu chanseni chadidi ifi tisafunika tichipatire basi tijojeseri kaluma tuwera tigumani chintu chichi nafunefi ngabi chintu chadidi chisabwira choka mkwona tu imu pansangano matumburuza madidi na nchira sadidi andukunjo kwa nsena kwa nisa kutiva na nzero zanzida kwa nisembi kutipasempa inu pansangano wadongeni wa mai kandida Anthony Jim bukira kunyarishonga pa province ya Sofala nzanga mitipitiriza misangani nangu na imwe mkweku
0: tapirakita kuta mbuya mai adatipasadu bukira kunyarishonga na nsanga adatipasopano pa radio Mosambiki Shane Marqueza Mario wacha mwadidi maningi watu wa mandi wale nisangani
1: ndi mwene
0: nwana kuponti yu ngabi
1: ngabi vukana ini ndino basi
0: napeka saka misangani kuna mbumbu wa piva
1: ndi mwene
0: ndo kumbu nzenza chisa na chisa upiva
1: hii
0: chichaya ntokozi na mpula kabudilegado alikabudilegado mbani kushamwale akuli
1: ndi
0: ado kuchena ntokozi nsiku ina kupana Shiri Marqueza nisafuna kuna Shiri Marqueza nisafuna
1: ndi Selemani Sekani Sandi
0: Selemani Sekani Sandi
1: tizu anadondu akali wadondu kweko mizi tikali anapiana pangono mpwenye chata mambu mpayenda kweko kukabudilgado
0: usapizio kutia ati chaira ntokozi karinatu nsikida chaira ntokozi
1: ati chaira ntokozi mbatipanga kuti
0: misangani kutikuiva
1: kutu tisaiva kunu misangani na mwazemu kwe kukuiremi
0: asaiva na papi na www singwa interneti
1: iremi mzi
0: tambu ya chinjanji misangani tingeronga panu ilikuveka padziku ya pansi tingeronga misangani ilikuveka Mfransa ilikuveka Brazili ilikuveka Portugale ilikuveka Amerika Estados Unidos da Amerika ilikuveka Alemanya kuma ziku onseni tambu ya chininchi www.co simu nzangare eriemi.co
1: kutalika zinchi nditangwine kuti misangani ifitisa kwa nisa fundisa antu nativa ntsiku na ntsiku ndi programa ya kufunika kakamu kuna mbumba tangwi ndia zinja sakwa nisa funza na pipi naongehi pa inu programa ya misangani
0: hapa napata nsangani washiku Felizardo Nyantangalanga ndunda beira awena angafunda tepa ungafuna tamangisa nyanchidwe angafuna pita nyumba mbanze alipansuo mbwenye angapita nyumba unazanensa kumbulusa kwachi haa ungafuna tamangisa nyanchidwe kuti ufuna kunyanchidwe gashu na kunyanchidwe ngafuna pita nyumba mwangu mutai mbwenye ntande alipansuo untamangisi pansuo pari mbwenye nga pita nyumba nga itagwali wa nyumba muli. Iwe nyanchidu ngabi kuza muona vitai. Anenda pambuti ya kupata. Mbwenye usafunika mbuluse. Alipansu untamangisi. Anga pita nyumba nga kukwani savi. Tende nzanga.
1: Ndumwene nzanga. Ndumwene mkutiva kuncha nyakuvatu ya RM. Pepi kazinchi. Tisapiona. Tisapiva. Tisafunika hapa. Tingona unseru unsenu kubira pa nyumba. Tisafunika. Tukwanisi kutonga mbuzati fika kutala mbuzati kula mkona tu ndipinda kutoma pinda ya chwiri inafunalungeni utenda wansenu nga pita manungu mamuntu manungu ona ndi unwanungonu leka kusia utenda ule ukule manungu mako ungona kwenye panangu nsolo kukupa mmimba mkukupa usafunika tamangiri mbutu ya ngumi wendika panga kwe kwendika vunza kwe kuti ini tukufa tepa manungu manga leka dikira utenda ule ukuli manungu mako changwe ungazakakula utenda manungu mwako twerabuluki unakapindu pya kunensa nditangwine chansene tingachiona kuti chinthu chichiti chingono ngono ngono tsafuna tichibanzire mutsisino kuchi tonga twere chikondi tambaruka mukono ndinanga kundi kunangu anapiana chinchino tisalonga ntsiku zansene kuti anapiana chinchino ngavera baba tai changu yanchi alipo nango asansia mwana mbaita umpirimi asansia mwana kuti andi mwana ngono ana angakula anasakasia angakula anasakasia mukona tu mwana bato makuba pa nyumba baba mbamulanganisa api chinabeche angazakakula anasia pipi mwana sasakakula nanzerze zakuba zakuita maziu zakuposola mai pa nyumba ngabelemeza cha munthu pa nyumba ngabelemeza anthu apachisa mukona tu mwana ule tansia tizuku mpanga mwambu tizuku mfundisa mwambu tuwera apiti na nchire didi nditangwine kazinji chinchinse wananapiana kutaika tisaona napiana mba itapintu pia kudodomeka tangu yanji tangu kuti ababa wasia napiana mba kula na nzere za kuipa mba nyerezera kuti angakula mwanoyo anasia usinsina anasia nzere za kuipezi mkwona tu kundi kuna angu pondo mbava nga mwone panangu na pashane kuti mbava ushu uleka kunsia piti nyumba tai tangu ye mbava kupita na pipanu mwemu unga mwana alipashane la panangu azati pita nyumba anapipanu Yusuf na kamundu kutoma panangu kuwe pepe kuti ngana mbava mbava iye nabuka mba tamanga mbaenda unga nsia mbava piti nyumba iu nga haku nkwa nisavi ndia zinchi antu ala vefe apiwa na mbava ngati mwa nyumba mwao tangu yanji ansia mbava mbepita nyumba lekani sia nyoku ipantima piti nyumba tangu iya ngapita nyumba efe ngaku nkwanisavi mbava sakana mpamvu kazinja ngapita nyumba mamundu imu ngaku nkwanisavi mtitangwine chansencha kuipa bweranti zongole na piana panangu angakala achira ngonu angakula ngabevi kwa kwanisavi tae tangu akula mkwona tunzanga ine ndikafuna tomatepa na mafalana panangombu imu na tumbu zambutanimbu
0: tapera kutakuta kunali wansati vesela nzizi nongononu kazi njikene if tingaona chintu chafika pa nyumba pene ndi matenda pene ndi mikanzu inangu ingafika pa nyumba tisafuna kuti tichenjereri ninga nzanga malonga mwana mwana tingulonga tangula pani tingulonga nyanchidwe tingulonga tesi tingulonga nyanchanja tingulonga tikulongani
1: tikulongera kuna ifi yantu
0: antu nyanchidwe munga mwana nyanchidwe kuti asafuna pita nyumba tisafuna tintandiri pansuo kutakondi pita nyumba maungwana nyanchida ngapita nyumba omu ngabe tani ngabe kudzankwanisa kumbulusa tai mwana angabweresa chintu kuna bweresa yechikule ifi tingansekera mbapita nyumba mwana nongononole anazakhananganji anazakhananga pinthu ninga pipi ningakwata magarnafoni ya munthu ningafika nawo nyumba mule ngabe kundikondesa tai ningakwata makonjeladori majalera anthu ningafika nyumba muli ngabe kondi muli kumfungulira nsuo kuti mwana apite nyumba na miseru ndi miseru ine inabweretsa mwana pa nyumba mwana akwata mwana chinthu nsikana imwe pia pa nyumba pamukumona kadi msikana ngwani asakhala kuli abweranji pano pa nyumba pano musansiya kuti pansuapa mukwenda kupina na unisikana mukwenda ndi mwanani musafuna tibvunze nsero dzatifika tai mbwenye nsero ngadzafika nyumba omu nyanchidwe angapitisa nzachi nyumba omu munadzakwanisa kumbulitsa mtsimba kwatisa nseri kunyumba wansekera umwana kuwansekerera ndiwe mbapitisa mwana anga kunyumba kwanga bwera pano munati mundilipirepi anthu ali kulipiswa shen marekeza mara anthu ali kulipiswa ndathangwiri ana wampanga ndiwe mwanako kuti abwereza abe mwananga pa nyumba pano mwanako ndiye wampanga ndiwe sidampanga tai pinachita mwanavi wampanga ndiwe adzachita tani yekumpitisa mwananga wankazi nyumba mwako wansekerera ndiwe lee munati ndisafuna machunguzu na malupato na pyonse pene na kazamentu leru siwanafukudza kazamentu chinalo lee munati mubulukiri kunyumba pano ngwa presenta sawo munati mubulukiriri baba adi ashayasha pano nkhabi kobiri tai baba kwene pasaka kuti nseru tani utondole pa nyumba nsoyeru ukondi kwenda kusogolo thangwe ya chininchi mwana abweresa pinthu pa nyumba baba chipi ambwere na kungodoro adipita bwena kusogorotai kazinjikeni baba na mama panyumba asatabuka ntangwiriana asatabuka mwana bwere sansero panyumba kudabuka na nseru kudabuka na nseru baba na mama kakupitsiwa tai mwiri mwa kuri kudona neo kuri asamburutana mpaka panyumba ndipita ongira nsangana kuti ungaona nyanchidwe peno ungaona tesi ungafuna kuntamangisa pansuo ntamangisa le pansuo ntamangisa kuti no panyumba panga lekapita mwana mwana chitu kansiye kudwa nkwatewe nyonyo pianga na nyumba panga ungafuna chitapindi byako upisosire kwe kuri panyumba panga pano nkabe no tangu miseri ninganenei isadzabwera kuna akulu ntonga ya anangonongono peno masenzekero wa mpira anangonongono isadzabwera kwano akuna akulu ada akulu funa tamanga funa kalitsi akazikani pansi machi mpale na babachi mpale msikana machi na babachi alitonge sana mwana kwa nsekere nantiwe anapita nyumba iye iyo mpukonda kumpanga pita wampi sina pidziwe netai baba na mama avi usapidziwa kuna wanambu wankazi asa kwa tapali kwenda na nyumba babachi na machi angenda kumunda nyama angenda kumunda pana angenda kumunda iye nsikana uli asakanonga goyu asakanonga anchi mtongo pa nyumba pale abale cha ngonongono ngabi kana ngako kana basa yeta abale cha ngonongono muna anjibwe pano mama alikumunda papa alikumunda muna tumuone nini pano bwera molo anopiva bwera alikupita nyumba mababachi nseru na sakiwe kunyumba pa babako no mwana nsikana pikitsa mpale nyumba mababachi pepi tisafunika kuti iwe mama iwe baba ungapione na kweru kumvunza manga matumbako ukasake nyumbako iwe ya kulugari ungakana nyumbako kwekuli pionse pina tatu unapichita kwe kunyumba kwako kuli pika funa tamangire nzanga tamangira kutumburudza nsangani hapa pangono basi ini ndalonga sini muntu wakudzwisisa kakamwe taipita imwe munativa ngabe mbwenyi tiri kuleserambo kuna imwe munativa ndzidzongononu imwe ndi wanthu wakulu kakamunativa kuti misangani tingaironga pano munafuna kuitumburudza mwadidi kwekundimwe nzanga pano alonga dzulo alonga siku zidapita izi pano kuti wa ngabe misangani mungaibva kuti simotai muna tichaina ntokodzi yathu ifye pano natani tinakundama alonga nzanga
1: ndimweni mafala mwakwanisa mkwafikisa mwadidi pansangano mwakwanisa kutilanga mwadidi mbwenyini twera ndimalisiri na mafala mangasi apa ndinapemba kuna ifita nseni pa nyumba mali baba mai panangu ubali onseni pa nyumba panangu anapiana munthu anaona chinthu chacha angafuna pita nacho nyumba safuna pangisembo ichi ndi chinthu change ndachiona tepa tepa thangu yanji kazinji alipo anthu nangu asapitana pinthu nyumba kuti ndi pinthu yangu kuti pano ndi pinthu pyakuba panangu ninchininchi pyakuipa kuti nkhafunika pikweyo nyumba tai mukuona to taona ntsiku zinango munthu akukwata pinthu chachi kuli mafero ache pita nawo nyumba mbakhonda kuti zoa ndi chinthu chitsapsweka checho kuenda kachika nyumba chibisubisu chichichiti chikusweka mwe bi makhwaza anthu ansena nangu asweka pyo thangwi yanji apita na chinthu mbakhonda bvunza ndzachi mbakhonda panga ndzachi kuti ichi ndabwesa chinthu changa tepa tepa tepa anthu anangu akafuna kukuweruza pe kuti ichi tepa kachikoye mtsanga mukuona to mbwenyi asazikabwesa chinthu pa nyumba mbwenyi sazikakhwaza anthu ansene pa nyumba ndi thangwineyi tingaona wipya nsene ukupita nyumba mwatsa funa tiukhondesa kuti wish ndiwipi uyu ife ndife anthu akale tisadziwa ndininchi udidi ndininchi wipi mukuona to iye ndikafuna timiza mafalana mbitekeni pita na nseru nyumba mbitekeni bwesa miseru pa nyumba mali kuna baba kuna mayi kuna anapyana nsene mukuona to iye ndikafuna timiza mafalana
0: ndimwemwene kuna alonse ativesera ndzidzi nongonono misangani na mbumba mbumba na misangani pano pa radio mosambiki abale anga pinonge fi pano pa radio mosambiki imwe ndimwe anthu adidi maningi nokoma mtima musafa misangani masiku na masikati ifano nkhabi nyeno na munthu tai pyonseni pinafunemo pano pa radio mosambiki mukatitumira ifani tinati pinaitumbulitsa misangani ndimwene nzanga tapata takhuta mbuya xiku felizadu nyantangalanga ndunda beira tapera kutikuta salani apa ndaphata nsangano nangu pano wambuya João Geraldo Machado mbuya João Geraldo Machado avindisakhala matadoro kubeira aongatepa avuwanyoza wanyoza chimvurumvuru waona chakufudzira nyumba wanyoza chimvurumvuru Leru wachuona, chakufuzila nyumba.
1: Ndimume ni nzanga, pia pitikupio na chinchinu, chifurufuru, ndichu tazika fusa mizi, chifurufuru, ndichu tazika pazanisa antu mbakonda virana pa nyumba. Inafusa nyumba basi kulongila ni mpepu ili ya kuwa angeli basi tai. Chifurufuru, alipo antona ngosa chipuasa, chifurufuru, chinafusa mbu nyumba, mbwenye ndichu. Chisazika fuza nyumba, sazika fuza ba, sazika fuza banja pa nyumba. Ntangu ya nchika zinchi, nonga mizizi na ifi ishi. Ndia zinchi, panangu wa baba, asasi ya nkazi, mba enda kasaka kazi nangu wa kuncha. Panangu maimbo, sa enda kasaka muna nangu wa kuncha. Mba, nyere, mba siya mamunachi pa nyumba, mba siya nkazi pa nyumba. Mpwenye, pia nseni pinga chitika. Pepe pikutipangiza, pisapangiza kuti banja pepe kuenda mbibuduka. Alipo wa muna nangu. Asasia mai panyumba mbatwerira akazi nangu wakuncha. Mbafika kweko, nde kuna kale kweko, makwabiracha na vungira kweko. Mbasia mai panyumba na anapiana mbatabuka. Ia enda piacha, kwatu anachifurufuru, enda piachi. Kuna maimbo nangu wa saitambu pepe. Asa nyengirira na muna nangu wakuncha, mbagulia na nchininchi pintu ya didi, tuwera nyozi mamuna panyumba. Tuwera pazi mamuna panyumba, na kukrupira mamuna wakuncha uli. Imba konda kupidziwa, kutumamuna ulu wakuncha, safuna bodo libanja, tuwera pepu ya tapi hachi mbaenda. Tangui mamuna no wakuncha uli, anakaza chembo. Mpwenye sendira akaza na chintu, haindika fuza basi pepu. Maimbo anga suwe kanzira. Sazika tera mamunono abu yeti senzeka. Pia tenzeka, senzeka. Pipa pa kusenzeka pali. Pipa sazika buka wipi onseni. Mamunambu wapanyumba anga zakava kutinkaza kwa sisenzeka kunja na munanangu. Isazika mala banja pipa. Ie mamuna kunja anga hava kutinkaza. Mungaza kasenzeka neno mwana chintu ya mala banjachi. Yesazika kutawambu. Mkuona tu. Chivuruvuru chinaungiwa pansangani hapa ndiche chunzanga.
0: Taparakata kuta kuna lansa divesela nzidu nongononu. Kazi njikeni fanu, andu, pindi pisa zama hapa nyumba, na tsenzu yanchi, tsenzu ya mbele. Tsenzu ya mbele, kuta, ninche, waa, imwembu, muna nzi onore, aa, imatani, pata na mapewa, iwe ndi umamuna, unaleka pata mapewa nkazo mwana chintu, nchimfuru mfuru chechi, pata na bai, kadi nkazo mwana chintu asatundiwa, mamuna mwana chintu asatundiwa, pisa safunika titundani, tinga tundana, tinakula. Chimfurumfuru, masensekeru. Kutunungu chimfurumfuru hapa, masensekeru. Masekeru. Andi kwenda kwa ngano kwa? Ha, leka kwenda kwe kutai nkazanga tai. Mangwana ipi pinakubalira pinakutani, pinakubalira kulonga ipi. Mangwana pinakubalira nkanzu ipi. Mangwana pinakubalira nseru ipi. Andi kwenda kwe kuna bwede chinchipa. Angende endiratu. Mamu nalibodo bo opa nyumba. Mamu nalinawa opa nyumba. Anafuna pika ndiye. Ndiye nkazo pa nyumba, mamuna kenda kumpaka miso, bwera nkazi, pina chitembu mpina ngombo, chimfurumfuru chechi, kisamalitsangi, kisamalitsa banja, kisamalitsangi, safudza nyumba, masenze kuna na chitembu mwali, penda kachete, kwenda kwenye ratu. Hae, amuatani, anaanda kupino, nda alimanja mwango, nkabi kuna ndeta, nkabi fukunyu kwa alimanja mwango, no. Ulu kusenzeke sabanja, kanonga masenzeke wampira. Ulu kusenzeke sabanja, kanonga pina angu pina dziwe kuti ndi kusenzeka pianga. Ngabe. Chechi na chito ndi chimfurumfuru. Mpepu ingunungoni ne. Chimfurumfuru. Chetelelele chingunungonu. Mbwenye mangwana, unazatani, unazalira salapa mpapaya. She, chimfurumfuru chingunungoni chiri, chikaitani chiri. Ah, checho, masekura kasekewe, pichile pikachitewe, pisinti pika anto kadani, akapiona. Mamuna hapa mpiyo kukampu. Uongwela kubasa, masamba gede, wafala chikabudula, ulikuenda na mashinera. Kete, kete, nina buwe chinchilipano. Ulikuenda kupi mamuna hango buwe chinchilipano. De, mpaka machibesi na bukopana, ana dasuku kuona tai, ndilikuenda. Nina buwe pano, ndilikuenda kagulambani yanga fantanga po. Ndilikuenda kagulambani yanga, nina buwe chinchilipano. Kuenda kete, kete, aenda ende ratu. Nzizi huku, kuli no, huku nkukulu kukungono. Afika, go, pananga wana kwa tashavi. Afika, kete, nkaza na tani, angumana dzimba nkati mulu. Nkaza maa dzimba mulu, omu pinslipeni. Ali tutuli. Iye nkafika kwa tachakuja, pananga habi kuja tai. Ajaka likwe kuli. Ajaka kuli. Chimfuru mfuru cheche la sake mwichi, mangwana. Chinatani, chinakufudzila ni nyumba. Masenze kula na kutie, nkaza ndani ya tantri kwenda. Panako mamuna mbwe sana zaku nipa nikikwenda. Pina chite wepi, nsampu na chite uyu. Kwenda kwenda rati, nipano kuja nzizi siwotai. Nipano kwenda kaja nzizi unomwi. Nipano kwenda kaja nzizi usero masiku. ini pano nzitsuselo ngafika ndisafuna ndione tele journal ndione mphangwa televizao iwo nzitsino ndikupasa chakudya pana ngu nzitsu 10 munzitsu ufemba masiku iwo kulipasa chakudya nzitsu ufemba na masiku tangwa chinjanje pisa kana mikanzu maningi pepisa dzafudza nyumba ifi songa twa ndimamuna ngo kubana he ana tantatu anenda kupi uno ishi ana tantatu anenda kupi mamuno oyo anenda kupi mamuno oyo anenda tangwa chininji ledu kunyoza pakuda bale anhu ana tantatu apa mamuna anenda pana mbunga zimbo senda mba vipa baba ndapichimwana kana imwe sala na nanu ndikwenda kunangu pyanga pe nenda kunyumba kwa nenda pyanga kunyumba kwatu ndikatani nsolwanga tano kali papa mphepo tete sala na nanu ili ndikwenda mamba Nesi kwenda kuna mamunono angwini ngamboi. Mbwenye machitina ni chito mpanyumba pano. Pia pini pano. Nesi nakwani safitai. Ndise ni mbuna tupi ange. Ndichovi pangono. Pana unafika makumanomwe piaka. Pana kumakumaseri piaka. Ndifezi pianga pangono. Nzizi udakalimu imwe neni pano. Wamalila pano. Ilipa ndili kwenda na zanga. Pana kuni mamuna, pana kuni inkazi. Pia pini midi onseni. Pia pisa chitika mizizi na kumalisile na bari anga. Mbateke ni chitantepu, mbateke ni sensike sabanja tai. Banja ndi banja, nyumba ndi nyumba. Mamu na nankazi gide, chala na ngori. Nkabi siya na tai. Mikanzi, soneka. Antu tingenda kabunza akulu. She, mwafikisa pa banja tepo. Pia kama kumashani, mulipo buzipe tangwa chinjanja. Kwa tani, kuni insana nkatimba banja, nkabi oneka, pisa oneka. Mbwe safunika tani, tilikirirana. Likirirana, tikuenda bachova. Likirirana, tikuenda. Mbwe pisa za nyanya. Pia kulelekana pili pisa oneka maningi. Mbwe njipina kupisa za nyanya. Mamuna nditaparia pina chiti. Nkazimbu nditaparia pina chiti. Muna telekere, avini matudua nkanga na nkabu ole katai. Kwendo kunzikuma, kwendo kunzikuma. Shai, ndibanji nina katani. Ana nyanga tata, panjiba viri nkana. Kumenyana, kapata menyana, kumenyana natu. Angapata tikanizana pachintaru, tikanizana pachintaru. Kati kanizana kuri kuna gonyo nkabi. Pachintaru, kutri. Kimfurumfuru chechi. Mangwana, muna sapa, papi, pausi wa kuma. Ndipe kwa funaonge ni nzanga.
1: Ndimumwene mpwenye indi natimizamu na mafala mangasi. Chinchinu, chifurufuru, chirimizi, mizinji. Tangwantu chinchinu, kulepitana miwatu. Ndipe kutekiriratu, chinchinu. Shamwali, amuna, chinchinu. No, indi sa, ini, nisalonga na kugaya kazinji, mizizi ya miwatu kale. Alipo nangwa salonga kuti uye salonga ziza miwachi basi miwachi tangu yanchi ziza mai. Ini salonga na kurunkuma, salonga na kugaya miziza miwatu kale, haka visira muambu. Anga sembwa miwatu hali, haka tuweza mamuna mbozi basi, haka tuweza nkazi mbozi basi. Mbwe nchinchinu, nkazi, asasa kwa amigu wanga, amigu ndi ninchi.
0: Shamwali anga, shamwali anga.
1: Shamwali, mbwe andi nshamwali ndu mbwe antonyoki. Mitizia miwatu, amigu wakali nkazi basi, nkazi na nkazi, amiganga. Mamuna, amigu wati. Mbwenye nkazi, alipa banji, angalanga ndine amigu. Amigu no salongiranji, tingafuna tende, kapi, tende, kapi, tuwele la mwaditi, pisa pangizanji. Nkazi, alipa banji, ambalanga uli ndi amigu wanga. Amigu uli, ana nkazi atu panyumba, ndi yesa zikabudula banji. Panango, yesa zikalemeza maningi, amigu uli. Nduli mamunachi mkuwa na pepi ndipisa budula mabanja pia kulonga mkazi pa banja kana migu wa miguno ule. Sikulongira asa pasana nzeru basi asa kwa tana mizizinamba enda kuku kuna funaa kule mbabwela angafika pa nyumba pale mbatoma longisa mamuna tanguancha migu la sampasa pintu pia kukoma kweku. Angafika pa nyumba mpona nchonge disu kuna mamunachi mkuwa na nzanga.
0: Taprata kuta kuna lonsea ntifesera nzitinokonono misangani na bukapano paraji Mosambiki. Raji Mosambiki na Misangani. Misangani na Mbumba. Tapira takuta. Mbuya Joao Gerardo Machado. Chisa cha makumairi na piwiri. Matadoro Bera. Salani. Mbuya Gerardo Pondo. Avi Mbuya Antonyoki. Misangani angale nipano. Karibia nyandandanda tai. Mbuya Gerardo. Imu si umweke nipano tai. Antwa yali njipa pano. Mbuya mkuni pemba tepa. Na kulongira ni Misangani anochuiri. Avi wakonda foshko, nyindira moto, wachipani-pani.
1: Tingalonga Misangani.
0: Wakonda foshko na miti mingasi nkati. Motu nu. Mbwenye kwenye kanyindira chipani-pani. Chetu. Chingafuna poira, chapoira, chetu, tima.

Nzeru Mbawidi, ndindima inapasa mphangu, utambaruki, udzuisi, na usimbu, pamalongero pyonse pisalongwa, misangani.

0: Olha, falemos muita via, via, escolaremos nem. Buku, buku, jabi, buku, amuna, mãe, buku, amuna, mãe, buku, amuna, buku, buku, biwandi. Una gukala njinyero, una gukala doto, una gukala burusori, shamarendi buku.
1: Basa mbi wange nkoma basa. Anapiana nkabe fundiswa basa. Sa fundiswa mboma basa na piana. Apo ndipe didi lero tia fundisi anapiana na kutuzapitzio kuti nchiposi inatikale nsiku yao. Ndipe didi pense nipiti kwesi kwa fundisi anapiana teo kutumangwana nkucha kwesi kutipedze fitinga tsokoya. Kalamba nku kalamba. Kusafuna kuti tisie anapiana. Mambuti ya kukumba. Sipedidi fano kwenda anapiana mpaka samba kadungunya ponti. Tsoana kuti mizimu. Habe fans. Hapo ndipo didi ndi chemere mbuya golonga. Anapiana mpati ya chemereni. Machibese didi mbuya golonga.

0: pakumala kuva kwanyimbo iyi ya Carlito anafuna kukumenyera ntokozi, anafuna tira kuti apembe nyimbo zako.
1: Anafuna kunimenyera ntokozi, ndinumero yanga ndi 86 91 46 12. Tinabwerera pondo mu 86 49 14 62.
0: Ndiye njira yako kupita nchiverano na iwe?
1: Ndiye njira yangu kupita mfemseni ya kucheza na bali nsine kufunika kakamwe.
0: Kodi wazati nyezera mfungu lambo kubulikira pempe uzuise tobe na pinango Facebook mbo mwazambo nyimbo zako?
1: Na ndimoni kakamu ni YouTube sonda ponya zuiri basi zida gumanika zina video. Mubasha ngaenda mu YouTube nga pishikizari Mateo Shikarliti Pirengo zinabuka nyimbo zuiri zina jide chani para video pa chaka chito chaka wachidamala 2025. Mponye pa chaka chino 2026 nisazio kutimulungwa nikombole ya maningi entao ndikubwesa ndizinji unabwesa ni mungu kunipasa pizinji pa kupatisa basa kwenda kwenda kuna ando sene ya veseri masiku masikati
0: takuta Carlito nyakufa pangono na pangono tulikwenda na makani atu wali kuchitefe kubulikira muno nyumba mpepo ya radio Musambike makani la chitefe pansiku lero tukuchita na nche sato Carlito atabwera muno kodipa zaku zishano zile chiteo cha kachinu pantande tongo shanero ukubala kutu chitipondu zinangu.
1: Na tinepa teki leo tangu ndakala kutikiti. Sifosi kaku tikiti ni kufra kabonu mstudio. Ntuna leo.
0: Leo kumenika mbuto basi.
1: Leo kumenika mbuto basi. Kuna busa zinangu pondu basi. Kada veshi maishi mulungu wa kutipasa pizinji wa kutipangisa kusogoro.
0: Kazi chikundi Carlito basi wa sasa ipatira gorongoza, kupari, ketani. Apo leo upatira usapata muno mzinda.
1: Hii nisapata muno mbeira muno, nisapata kugorongoza, nisapata kunyaminga. Mwesene nguenda piatu.
0: Nguenda piano?
1: Nguenda piatu.
0: Dunyo kutekenya?
1: Ini ndisafamba pangono kutekenya. Ndisafamba pangono msakumanika panangu mushikitorio nini?
0: Pangono na pangono hanya kufa tirikuenda nao mabasato. Apo Carlito tangwanji danyo zirambu imbambu nyembu zinangu kunja kwa nyembu seza kunonga tonga mafara murungu.
1: Ini ateku kuna nangu sija ya kundi kuligari masiku na masikati ya kundi pemba kutindia mbili nyembu za kunja. Soki inda vunza kutipa nkabi koza tae nyembu za kunja tae. Piki mulungu akunifunza kutinao yu tingi mba nyimbo za mulungu basi.
0: Asa kufunza kubulikira kwa ndoto, kubulikira manyere zerero.
1: Kazi njikengu kakani mbema ya masumana da pita hizi. Nyimbo zinangu ndeta kuzuloteswa. Padaloteswa eni minitamuka mendikuata telefoni ni kumisa kugrafari nyimbo zi parangu. Para diabu kwa zatana kondena kundi pitiri ya kusogolo. Aguna tinepa. Sempre mulungu kundipasa maningi ndoto, kundipasa maningi pia kudzivisa kakamu.
0: Carlito sho ife tsepizwa kuti pananangu atsaka kuti nkhabe tawira mafala mulungu nkhabe tawira imba nyimbo ningazezo nkhabe tawira kuti mulungu alipo kode unapanga mafala nji
1: indi napanga mafala mulungu tangu kuna wene tinga tunduge kumbukiri kuna mungu ndikupi na tangu ife pa tingaenda mulungu akatikwata njira tibodzeni maitina sana bakufikira na tangu nasana ngai bakufikira sasiana awane ndana mafala na mulungu awane ndana mafala na mafala wambo. Ndao tisasi anapa kufikira. Njira ndibo zeni, maitisasi anapa kufikira.
0: Njizunu tinafanyimbo wa kuipi?
1: Nazizunu nafanyimbo gozi baba musandisipa minamatu.
0: Baba tani?
1: Baba musandisipa minamatu yanu. Masiku na masikati baba lekani kundisia tai.
0: Sofunika karanganganga na evangeli.
1: Nandimumoni kakamu, si.
0: Carlito shitina ika nyimbo wa kuishi pakwecha tinabwela timispano. Anyakuva na anangu mafala kuchitefu na Carlito munu muradio.
1: Nandimumoni kakamu.

0: tiabva nyimbone ya karilitu kodi karilitu kuli ana kumenyera mitokozi asakupanga nchi makamanga asakupanga na kupenza asamenya kwa ntokozi kuti pitiriza na nyimbo zako pena sakuphemba nyimbo
1: azinji asamenya ntokozi salongo tipa mbale anga wangisa basa na chitewa mulungu ana ngombo asamenya ntokozi ateki kuna nangu danimenya ntokozi kunchemera soki ndamvunza kuna ndinamphenkhanyikanyi kuno tiazino nkhabioneka maningi tayi manji ndabwera kuthangwa basa sini
0: basa rikukumanga matandazo
1: iku nimanga matandazo sin
0: akutakupanga ushada kumenyera ntokozi ntira kutona ndikupika litu
1: adandipanga ushu andichimiresa nyaminga
0: nyaminga
1: andichimiresa nyaminga
0: alonga tani kuna kupasa kubira ukwira mstima unachita tani
1: pepu tazuku zacheza pesesa ongo depa ingafika nzizi ntao ndi denisi nali ukundikuligarini kumenye ntokozi para ndibuka kwa taini ndina mafala na imu kundu
0: kupekwe kunyaminga
1: nyaminga sin
0: apo pangoneka mpanango pana maphwando anthu akuchingisana mphete kodi usaendamo
1: ini ndisaenda sikakamu ndisaenda pana unango ateki muchato dachitefe pachakadamala mwezi wa novembro tachimiresa tambe kuenda kaperekera mwali mbetienda kwakule mbetichitadi paphwando ile ate pakumala funika kakamwe azinyi mbishayamba ngae panawu pang'ono ching'onong'ono tinakuligarini tangu tafuna maningi takumera maningi na basi ano chitemo masiku na masikati mulungu safuna kupezeni kumenyeni nkhondo
0: karilitu tinaika nyimbo ipi njizuno
1: tinaika nyimbo ne ishi ya tangu salongera tangu munu chonzi cha musambiki mwatu munu musambiki munu nkhabi parare tayi ora tina mphepo ora tina kudzalwa kwa madzi penseni piti pano pansi pano tikutabuka masiku na masikati tisafuna kuti mulungu atimenyere nkhondo akozi kwa kunda pizinji pinaoneka fano
0: tikuti tikhale pa utendi
1: nandimomwani kakamu sinsini
0: tive nyimbo ne ya karilitu anyakuva tinabwera timizi pano

0: mwana asafunza mwana asafunza kodi mpya inachi pikafuna utera kutu uchiti pa makaliru ako pili pikafuna iwe kuti pichitike kuna iwe pakati pa uchesa
1: inipanza pema maningi kuti mulungu andi benswari maningi na basa nchiteni masikini masikati kuti pina chiteni ipi pia ndu kusogolu pikundi bwere nduli azinja safuna kundi pingiza maishi mulungu asaka kusogolu kwanga masikini masikati entao nisapemba kuti imemu akalichiri kuna inipano mesho
0: ukafuna mbutai kutu kalembu kanangu na studio yako kalembu na penseni ipi kira kutupezeke pakati pa nyimbo zako
1: ateka zinji kakamu ndize ndisa imaginary maningi ndikana studio yanga pesineni biki patatomeni kuimba pemende keni ndikakani kadagula chakozi monitori gitara piano sokija na nankanyikanya kukozi yatu ya kutikitu ku nkhabi matempo ndamwe ndivunza kepa njia pasandi grava mafambisi
0: otomera imba kupi we yamatanda
1: ini pando otomaimbira munu mbera munu ndaimba munu mbera munu ateka zinji ya bala ya kufunika kakamu wa nyamatanda na tepa kunchemeresa pasu mwana funa kuze shi ndikumaniki nyamatanda
0: nyamatanda kuna nchi kweku
1: awene bala ya kufunika nchemeresa uradi musimuradi kumitara di nyamatanda dipoish kuna nangu tambia kunchemeramu mutishira kuna igreja nangu kweku nchemeramu mutishira para kuenda kapangisa uchesa pangono
0: Karlito ine ndakomera kakama kukuchemera pansiku lero mbatichita makani atu muno muradi nakuti fembu tepa tikufika tepa mapeto na makani labalefu kutichite pa pindi atu ya nsiku lero unanangu mafala kufuna timizira penu pana nyimbu nangu nafunika kutiki penu kutinyimbu zako nsezi da malefika
1: nyimbu zanga kizinji doneka nsezi tipano izi
0: mafala akumalisira nafune usiye kulale ansena na vama basatu
1: mafalanga ansena sasira kunalo ansena ndivesera muno mu mbemuradi musambiki na nango pondo azinja bale kufunika kakamwe anani namatema masiku na masikati bati konda bwere ya nduli endao ndokupemba kunemi mwe muna matembo kuti basa yange ni kusogolo lekani kala mundi anthu mandipingiza mandulu mwanga nada nzafuna kuti ana ndipasembu chesano kwende ko mu pakwende kusogomba mundipangise mu njirano didi
0: Takuta shamwali tinaza cheza misizu nangu pondo, tacheza na makamaka Mateo Shkarlito, tacheza na ifi makani pansi kwa lero. Inambo uzdeni juwa kisombi, tinasafana siku zangu.